мучтаму. Ada program ada som kendo ame hatranan kas marhaba dano ada algon meng kama kom me fardo kos kom me meha kos mikendi neali hama borako masake kurum miteni algon meng ge dirulun duwa he duha ka ujala kurma roshan kurma algon meng ge gaumi ko to masake kurarus gaumi